Bandung City Barisa 107.9 FM. Saya ingatkan kembali sahabat kalian pukul 8 nanti insya Allah kita akan kedatangan tamu Bapak Kang Arief Rudiana yang akan membahas, mengupas tentang sebuah buku yang beliau tulis tentang fotografi tentu ya. Anda bisa bergabung nanti sahabat Kelet di pukul 8 nanti. Baik sahabat Kelet, hari ini adalah hari libur, hari Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan dengan Maulid Nabi. Dan ini memang di bulan Rabiul Awal ini menjadi momen istimewa bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu di momen ini juga seorang Muslim dapat memahami hikmah Maulid Nabi melalui keteladanan dan perjuangannya sebagai utusan Allah yang membawa risalah Islam sekaligus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan tentu peringatan Maulid Nabi biasanya diisi dengan berbagai kegiatan seperti pembacaan selawat, kajian Islam, pembacaan sirah Nabi, hingga berbagai makanan lebih dari sekedar tradisi. Momen ini dapat menjadi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur dan cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa harus cinta? Karena beliau juga memikirkan umatnya ya, hingga di akhir zaman nanti. Nah, hikmat dari Maulid Nabi ini diantaranya mengungkapkan kebahagiaan atas kelahiran Rasulullah, kemudian meneladani rasa syukur Rasulullah, bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah serta menghadirkan ilmu dan kebaikan. Apapun yang menjadi kegiatan Anda untuk mengisi Maulid Nabi ini, semoga bermanfaat dan penuh barokah untuk kita semua. Sahabat Kelet, selamat pagi. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kita bersama-sama di Morning Review dan kita sudah memasuki paruh kedua jumpa kita di pagi ini.

Sobat Gilan, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewatkan. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam waktu 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK. Dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausaha. Pendaftaran dibuka 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jadi jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODL Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Bandung Sis Barisa 107,1 FM. Terima kasih untuk Ibu Tuti di Sarijadi. Terima kasih sudah menyapa. Terima kasih sudah bergabung di pagi ini. Selamat beraktivitas ya Bu. Kemudian juga Cenonon, terima kasih mengamini. Terima kasih Cenonon, selamat pagi, selamat beraktivitas. Teh Wen-Wen juga terima kasih. Mbak Mauli juga terima kasih. Sahabat-sahabat kalian, terima kasih yang sudah bergabung di pagi ini. Dan kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti. Saya informasikan sahabat kalian pukul 8 nanti kita akan bersama-sama berbicara tentang sebuah buku yang ditulis oleh Kang Arief Rudiana, yang biasa beliau membawakan hari Minggu Light Rock ya. Dan kali ini memang aktivisan Kang Arief. Kali ini beliau mengeluarkan sebuah buku yang tentu pasti akan bermanfaat bagi kita ya, yang mencintai fotografi. Anda bisa bergabung nanti pukul 8 sahabat Kelight. Nah sahabat Kelight, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang semakin menguntungkan. Anda bisa menunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dengan dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Raj Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Bandung Sinswari Sound 107,1 FM. Sahabat Kilat, masih keliling Bandung mencari kuliner legend? Sekarang tidak perlu. Cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febuan, kemudian perunggu dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler.

0: warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: Bandung sih sebaiknya sahabat 107.1 FM. Selamat pagi sahabat K-Light, kita masih dalam rangkaian acara Morning Review. Seperti yang saya informasikan tadi, kita akan bersama-sama di pagi ini spesial pisannya. Karena ada tamu yang sudah lama di Morning Review itu tidak mengundang tamu, tapi pas mengundang tamu ada spesial di hari ini. Kita akan ngobrol santai sahabat K-Light, seperti saya sampaikan tadi, kita akan berbicara tentang fotografi. Kalau Anda nanti sudah tahu suaranya, Anda pasti mengenal lah. Apalagi yang suka santai-santai di hari Minggu. Kang Arief Rudiana, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum sahabat K-Light semua.
1: Waalaikumsalam. Tapi sekarang di pagi ini tidak boleh ngobrol tentang
2: musik metal.
1: Tentang metal. No way.
2: No way.
1: Nanti acaranya ya, khusus di hari Minggu.
2: Angga sudah mengundang kami.
1: Ya, terima kasih Pak Arief sudah dari kesibukannya. Memang Pak Arief ini tidak pernah berhenti ya sahabat K-Light ya, dengan komunitasnya begitu banyak. Kemudian dulu pernah beberapa waktu lalu kita bicara tentang fotografi di ya, di apa, sama teman-temannya di street fotografi ya, di YouTube gitu ya. Nah, nanti ini kelanjutannya. Ini merupakan proses yang terus berjalan. Pak Arief ini tidak pernah berhenti. Dan di studio juga sudah hadir dari publisher-nya Kang Reka. Kita panggil Kang Reka ya. Beliau nanti akan juga bersama-sama ikut ngobrol kenapa harus membuat sebuah buku. Bukunya saya sudah lihat tadi, eksklusif banget sahabat K-Light ya. Kita akan cerita berapa lama pembuatan buku, apa isinya. Wah, itulah jadi menarik di pagi ya. Pak Arief, saya ingin tahu kenapa jadi buku gitu.
2: Ya, sebenarnya ini ceritanya cukup panjang ya. Alhamdulillah juga pada akhirnya saya dibantu sama tim dari publisher dari Golosor Club ya, ada Kang Reka yang hadir di sini gitu ya, Kang Angga. Jadi pertama saya kan sudah sangat lama kira-kira lah fotografi itu sudah cukup lah gitu, materi dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang saya pikir apa sih gitu ya yang bisa kita hasilkan dari sebuah proses perjalanan fotografi itu. Salah satunya adalah gimana kalau kita mulai mendokumentasikan gitu ya, mendokumentasikan hasil fotografi itu ke dalam sesuatu yang bisa dinikmati juga sama orang lain, selain itu hanya muncul di platform-platform sosial media saja gitu ya. Nah, ini kepikiran lah, sudah dalam 3 tahun terakhir sebenarnya sudah kepikir untuk bikin sebuah buku gitu ya. Dan bukunya memang harus cukup unik gitu ya, karena menurut saya buku fotografi yang baik itu adalah buku fotografi yang memang memberikan sesuatu yang relatif bukan baru ya, tapi memang beda gitu. Beda itu dalam artian kalau sama-sama saja masih nggak ada ininya gitu ya, nggak ada apa namanya, nggak ada unik-uniknya kira-kira seperti itu. Makanya kemudian saya coba mengumpulkan hasil dari sebuah project gitu ya, foto-foto yang kita anggap hasil cukup layak gitu untuk ditampilkan menjadi sebuah dokumen dalam bentuk fisik, yaitu buku gitu. Dan ya, setelah perjalanan panjang akhirnya beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan, ini juga 6 bulan ya, nanti Kang Reka akan cerita prosesnya seperti apa. Cukup lama juga kita ngumpulin, ada kurang lebih sekitar 80-an foto gitu ya, kemudian kita coba layout dan jadilah sebuah buku. Nah, bukunya sendiri sebetulnya bercerita tentang pasar. Makanya kami beri judul, atau saya beri judul bukunya itu adalah Pasar Berbisik gitu ya. Ini plesetan dari salah satu film gitu ya, yang cukup terkenal. Jadi Pasar Berbisik. Jadi ini cerita di foto-foto yang terjadi di pasar di seluruh Indonesia. Meskipun tidak seluruh pasar ya di Indonesia, karena di Indonesia itu setiap kota mungkin ada 5 atau sampai 10 pasar dalam satu kota. Tapi setidaknya buku ini bisa merepresentasikan apa yang terjadi di pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia, karena pasar tradisional Indonesia itu punya karakter yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, jadi itu kira-kira seperti begitu.
1: Dari judulnya Pasar Berbisik sudah menggambarkan bahwa itu adalah hiruk pikuk kesibukan di jalan,
2: betul,
1: gitu ya. Tiba-tiba Pak Arief ingin freeze, diam semua, gitu. Betul. Akan saya ambil gambarnya, gitu ya. Nah, Pak Arief, ini dari buku ini perjalanan berapa tahun? Semua masuk buku situ atau hanya momen-momen tertentu yang dimasukkan?
2: Ini kurang lebih sekitar 6 tahun lah. Ya, perjalanan fotografi kurang lebih sekitar 6 tahun. Karena kan banyak yang lain juga ya, gitu ya. Tapi ini yang khusus untuk pasar memang kita mulai sejak 6 tahun yang lalu, gitu, untuk mulai mengcapture pasar-pasar, suasana di pasar. Kenapa saya suka pasar, gitu? Karena pasar itu adalah jantungnya ekonominya bangsa, ya kalau bisa sebut Indonesia, ya Indonesia. Jadi semua hiruk pikuk kehidupan tuh dimulai dari situ, gitu ya. Nggak semua orang tumpah ruah di situ untuk mendapatkan sesuatu, dan ekonomi itu paling bergulir ya di situ, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, pasar tradisional itu menunjukkan sisi kejujurannya seorang manusia, gitu ya. Jadi kalau kita lihat manusia paling jujur ya ada di pasar, gitu. Karena dia butuh datang ke situ karena perlu sesuatu, gitu ya. Entah itu untuk beli sayur, beli daging, beli lain sebagainya. Dan pedagang juga di situ karena memang dia nafkahnya di situ, gitu. Jadi bagaimana proses interaksi antara pembeli dan penjual di pasar itu relatif sangat jujur, gitu. Dan apa adanya, gitu ya. Itu yang cukup menarik, sehingga ekspresi, gestur dan lain sebagainya itu kalau di pasar itu relatif sangat sangat jujur, gitu ya. Tidak ada yang dibuat-buat, gitu ya. Ya begitulah suasananya, gitu ya. Apa istilahnya, apa adanya, kira-kira lah seperti itu, gitu kan.
1: Betul-betul. Ya. Itu adalah ekspresi sebuah kejujuran yang ingin Pak Arief terapkan dalam sebuah buku ini, menjadi sebuah, nah ini buku ini adalah sebuah praktek dan sekaligus juga sebuah teori untuk sahabat-sahabat Kelai. Nah, buku ini Pak Arief, apakah jenisnya untuk seseorang pemula, atau ini gambaran bahwa ini sebuah teori, misalnya buku ini sebuah teori, atau ini sebuah perjalanan dari langkahnya Pak Arief dalam mengelola atau dalam mewujudkan atau bentuk lain dari street fotografi yang selama ini Pak Arief kembangkan?
2: Ya, pada dasarnya buku ini adalah buku koleksi, koleksi foto-foto yang terpilih, gitu ya. Dan saya tadi nanti mungkin Kang Reka akan jelaskan untuk prosesnya, buku-buku foto-foto terpilih. Dan memang tidak ada teorinya di situ ya, tapi ada story-nya, ada cerita yang kita tambahkan di situ. Mungkin sahabat-sahabat kalian semua yang suka street fotografi atau dokumentari fotografi bisa menjadikan itu sebagai referensi, gitu ya. Karena terus terang saya pun di awal-awal dulu, gitu ya, itu juga belajar dari buku-bukunya orang, gitu ya, yang memang tidak memuat teori, gitu ya, hanya hasil-hasilnya saja. Karena gini, kadang-kadang kalau teori itu referensi sangat banyak, di mana-mana sangat banyak. Mungkin sahabat kalian tinggal searching di YouTube, gitu ya, searching di mana, cari di lewat Google lain sebagainya, itu banyak teori yang teknis, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita berharap ada sebuah contoh, oh hasilnya nanti seperti ini, hasilnya seperti ini. Karena biasanya belajar dari result itu, dan mungkin kalau dalam istilah teknologi ada yang namanya reverse engineering, gitu ya, lihat hasilnya kemudian ditarik bagaimana hasil itu bisa keluar, itu akan jauh lebih pas, gitu, belajar. Ya mudah-mudahan juga buku ini bisa menjadi bagian penting dari proses belajarnya teman-teman semua, sahabat kalian semua, itu ya. Meskipun saya juga masih belajar sebetulnya sampai saat ini, kira-kira seperti begitu.
1: Tidak akan pernah berhenti, tidak terus pernah belajar. Berhenti,
2: gitu ya. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa menjadi sebuah teman, gitu, untuk bisa belajar.
1: Betul. Kayak gitu. Selama masih ada jalan, selama masih ada pasar, Pak Arief terus berkeliaran.
2: Selama masih ada orang yang butuh sesuatu,
1: betul,
2: mereka butuh sesuatu, pasti ada, masih ada pasar, gitu. Dan pasar itu the term of apa ya, market itu salah satu bentuk sosialisasi paling tua di dunia, ya. Sejak zaman dahulu kala tuh ya begitu-begitu saja, gitu ya.
1: Betul. Baik. Sahabat Kelain, kalau Anda bergabung, Anda juga bisa streaming ya. Anda juga bisa lihat di TikToknya Kelight, Kelight FM Bandung. Di situ ada Pak Ari, mungkin nanti akan diperlihatkan bukunya seperti apa gitu ya.
2: Ya.
1: Bagi sahabat-sahabat Kelight yang melihat di TikTok. Silakan Anda bisa bergabung, sahabat Kelight bertanya di 0812-203-1972. Nah, kita kembali, kita akan beralih ke Kang Rekani sebagai publisher. Kan sekarang media banyak ya, termasuk digital dan lain sebagainya. Kenapa ini tumbuh ingin mengembangkan sebuah teori, sebuah pengalaman yang berupa gambar gitu ya, dalam sebuah buku, Kang Reka?
3: Ini harus ada sapa-sapa dulu.
2: Baru pertama kali kan?
3: Baru pertama kali soalnya. Selamat pagi semuanya mungkin. Kalau buat langsung aja yeah. mencoba menjawab tadi dari pertanyaan Kang Angga. Buku itu bisa nge-pause waktu gitu. Dari kalau kita bicara sosial media dengan derasnya informasi, kita seolah-olah kayak di apa, dijebak dalam satu ruang terus di apa, dipenuhi oleh informasi yang begitu beragam, random. Nah, terus kemudian buku itu bisa nge-freeze waktu untuk kita bisa diam dulu sejenak, terus membaca si suatu cerita yang lebih dalam, memahami tentang kehidupan itu sendiri melalui si buku gitu. Dan menurut saya buku akan lebih bisa apa ya, mewakili si cerita-cerita kita lebih utuh gitu, daripada kayak sekedar pada sosial media kan, betul kan, kayak semacam fragmen-fragmen yang terkadang betul. Terputus-putus gitu. Sedangkan kalau kita bicara dalam satu buku, kayak contohnya di bukunya Pasar Berbisik ini, Pak Arif, kayak dia sudah nge-free satu timeline waktu di mana kita bisa ngelihat nih, geliat si kehidupan pasar itu tuh berjalan bagaimana, terus orang-orang berinteraksi, saling menghidupi, ada keluarga yang menunggu di rumah dari orang-orang yang setelah berjualan di situ gitu-gitu. Yeah. Itu sih yang buat saya lebih menarik untuk membuat sebuah buku gitu.
1: Dari tadi disebutkan Pak Arif ada 6 bulan ya perjalanan membuat atau jadi sebuah buku ini. Bisa dijelaskan apa kesulitannya, apa yang menjadi tantangannya untuk membuat sebuah buku street fotografi ini?
3: Harus ada story yang bisa dibagikan sih itu sih kalau buku. Kalau buat dari saya, dari si fokus utama saya tuh. Terus kalau dari sebenarnya yang paling saya agak kurang bisa begitu menguasai itu adalah ketika bagaimana sebuah foto itu bisa menjadi satu sequence yang enak ketika si setiap lembar-lembarnya itu di flip gitu. Dan untungnya Pak Arif di sini sangat-sangat membantu saya untuk melakukan itu. Jadi waktu itu kita bicara sama Pak Arif itu kayak ini untuk sequence-nya akan seperti apa nih? Apakah akan berdasarkan timeline waktu atau tempat, atau ada sesuatu yang Pak Arif ingin sampaikan dalam si buku ini, yang akhirnya Pak Arif tidak mau untuk berdasarkan timeline waktu ataupun kota per kota, daerah per daerah. Dia lebih kayak lebih ngelihat si apa si ekspresinya, hiruk pikuknya gitu, yang itu ketika saya baca, yang ketika saya lihat-lihat pun oh iya ini kayaknya lebih menarik daripada misalkan cuman sekedar terpaku dalam satu garis waktu aja gitu. Ini bisa lebih dinamis gitu. Nah, terus ditambah hal yang bikin aku menarik itu adalah ketika Pak Arif banyak bercerita tentang bagaimana proses dia untuk menangkap suatu peristiwa di dalam pasar gitu. Kayak dia harus datang ke pasar itu dengan menggunakan boat, terus kemudian harus menunggu berjam-jam untuk kayak dia bisa menangkap suatu momen gitu-gitu. Itu menurut saya sangat menarik untuk untuk bisa dibaca di buku ini gitu. Kayak kita kalau dalam satu novel kan kita membaca teks, kalau ini kita di sini kita bersama membaca foto gitu. Itu sih kurang lebih.
1: Ya, ya betul. Saya setuju tadi bahwa membaca buku adalah sebuah terapi untuk stop dulu, pause dulu dengan kegiatan yang sehari-hari yang rutinitas dengan scrolling gambar dan lain sebagainya. Nah, Kang, sebagai publisher ya, dari cerita mungkin gambar-gambar yang dipilih dari Pak Arif yang sedemikian banyaknya, tidak mungkin 100 hanya 200 gitu, pasti akan beribu-ribu foto dari beberapa tahun dari muter-muternya Pak Arif kesana kemari. Apakah tidak kesulitan memilih foto itu?
3: Beruntungnya kalau untuk kasus buku ini Pak Arif sudah menyiapkan semuanya. Oh, gitu. Jadi ya, kayak okay, kita cuman tinggal paling ngobrol tentang sequencing aja sih. Karena Pak Arif sudah kayaknya sudah mengkurasi ratusan foto yang akhirnya di wrap dalam 80 ya Pak ya?
1: 80?
3: Nah, dalam 80 foto gitu. Paling yang kita bahas tektokan itu paling masalah sequencing untuk 80 foto ini aja sih itu sih. Gitu.
1: Itu dalam buku itu kan bercerita ya dari awal sampai akhir. Nah itu mudah ya menyampaikan, karena foto itu kan harus apa ya, harus berbunyi ya, buku itu harus berbunyi gitu, dari foto itu harus berbicara sesuatu. Itu sulit nggak tuh?
3: Sulit atau enggaknya itu relatif kalau menurut kami, karena kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, kalau Pak Arif di sini sangat memudahkan kerja kami untuk kayak menjadikan satu rangkaian foto ini dalam satu produk jadi gitu. Jadi saya sangat beruntung Pak Arif banyak memberikan saran, terus bukunya seperti apa, bagaimana, apa yang ingin disampaikan sama Pak Arif gitu. Jadi kita cuma kayak finishing, finalize aja semuanya gitu. Akhirnya inilah paling saya pengen fokusin di buku ini tuh, bagaimana buku ini menjadi sesuatu yang bisa punya value untuk dikoleksi gitu. Makanya kita coba kayak awalnya kan cuman hardcover biasa, tapi kemudian kayaknya ini kurang deh, harus ada nge-twist, di-twist sendiri deh. Jadi ada jacketnya, terus ada penggunaan si covernya, gitu-gitu dengan lebih apa, lebih sangat diperhatikan itunya sih kalau dari pihak kami gitu. Kalau untuk isi mungkin Pak Arif lebih bisa.
1: Nah, saya kembali ke Pak Arif. Pak Arif dari 80 itu tentu agak, kalau Pak Arif mungkin tidak sulit ya untuk memilihnya. Itu pemilihan gambar untuk masuk ke buku ini berdasarkan apa Pak Arif?
4: Justru pekerjaan terberat dari seorang fotografer itu biasanya adalah memilih foto, gitu ya. Karena biasanya kalau ya mungkin sahabat kalian yang fotografi, biasanya kalau lihat foto sendiri itu suka merasa ya memang harus begitu, merasa bahwa semua foto bagus gitu ya. Tapi ketika kita harus memilih ke foto itu ke dalam sebuah dokumen, buku dan lain sebagainya, maka kita harus memilih dan kita harus tega gitu. Harus tega. Jadi meskipun saya punya ribuan foto atau misalnya ratusan foto, kalau yang hanya boleh masuk misalnya cuma 80 atau 100, maka suka tidak suka saya harus membuang kan, dalam tanda kutip membuang foto-foto yang lain gitu. Meskipun foto itu dirasa bagus gitu. Tapi karena tidak ada korelasinya, tidak ada relevansinya, maka ya harus tega gitu ya. Karena tidak bisa kita merasa bahwa semuanya harus masuk, enggak begitu. Saya ingat ceritanya, mungkin ada salah satu yang bisa menginspirasi adalah Robert Frank ketika bikin bukunya The Americans, itu salah satu buku dokumentari tentang Amerika terbaik tahun 50, pertengahan 50-an. Dia itu berkeliling ke Amerika dengan membawa kamera dan raw film gitu saat itu. Dan dia berkeliling, dia motret di semua daerah di Amerika, sepanjang Amerika. Dan itu kurang lebih sekitar 4.000 foto dia menghasilkan itu. Tapi yang masuk bukunya cuma 75. Dan itu satu-satunya buku Robert Frank itu, The Americans itu. Dan itu terkenal sekali bukunya. Kebayang gitu ya, dari 4.000 menjadi 75 itu bagaimana proses kurasinya gitu ya. seperti itu gitu. Dan memang terus terang dari awal saya memang sudah punya beberapa kandidat, kemudian kita lakukan proses kurasi bersama teman-teman dan lain sebagainya. Dan dari sisi sequence, kemudian yang jelas paling membantu ya dari teman Kang Reka ini dari Golosor, karena terus terang ketika saya mulai memilih itu mau jadikan buku, saya harus cari orang yang ahli dalam membuat buku kan, karena jatuhnya nanti kalau saya sendiri itu akan jadi sebuah fotobook biasa gitu ya, dan kita tidak ingin menjadi fotobook biasa gitu. Saya hanya ingin menjadi sebuah buku yang memang punya value, punya sebuah cerita dari lembar per lembarnya gitu ya. Dan kebetulan ketemu Kang Reka, ngobrol panjang itu di war di kopi ya, di kafe itu berapa kali ketemu ngobrol, kemudian kita coba buat, dan berapa kali kita melakukan perubahan ya Kang ya, ada pernah dicetak sekali wah kurang bagus nih,
3: kurang bagus,
4: kurang kita tweak lagi gitu, kita adjust lagi, sampai akhirnya ketemu sebuah format yang ini paling bagus lah gitu, seperti begitu. Jadi lumayan lah, cukup panjang gitu ya.
1: Iya, menarik. Nah, Pak Arief, Kang Arief dan Kang Reka, sebagai mungkin dari sahabat-sahabat Kelet baru ada yang mengenal street photo itu seperti apa gitu ya.
4: Ya.
1: Kan mungkin teori bebasnya seperti apa sih yang diklasifikasikan sebagai street photo, Pak Arief?
4: Ya, street photography itu sebetulnya fotografi di ruang publik ya. Hmm. Ruang publik itu ya tidak hanya street gitu, tetapi bisa di tempat-tempat yang memang kita kategorikan sebagai ruang publik, ruang yang memang dipakai secara bersama-sama untuk beraktivitas gitu ya. Itu satu. Yang kedua yang selalu jadi fondasi penting dari street photography itu adalah fotografinya modelnya candid itu bukan nyuri ya, tetapi sesuatu yang kita ambil dengan konteks yang tidak di setting gitu. Tidak ada apa namanya, tidak ada setnya gitu ya, apa adanya diambil gitu ya. Seperti kita hanya tugasnya fotografer aja melihat sisi lain dari sebuah ruang publik, interaksi dinamika ruang publik itu untuk sesuatu yang lebih estetik, lebih artistik gitu ya, kira-kira seperti begitu. Hampir dipastikan secara fondasi harusnya tidak ada yang namanya staging atau set gitu ya. Di set itu ya diatur, kamu nanti jalan, kamu nanti ini, enggak begitu, udah apa adanya, karena street photography itu harus jujur sebetulnya terhadap situasi yang terjadi gitu. Kira-kira seperti begitu
1: ya. Kan kalau moto candid apalagi ya, itu memoto orang apalagi wajah, Pak Arief ya, dulu kan pernah kita bicarakan di YouTube itu kan ada peraturannya itu ya. Setelah difoto dan tidak boleh dipublikasikan sebelum minta izin ke orang itu. Gimana tuh Pak sekarang?
4: Itu juga masih jadi salah satu perdebatan panjang gitu. Tetapi sebenarnya kalau di ruang publik, selama tidak untuk komersial, kan tidak ada komersialisasi kan di street photography itu ya. Tidak ada komersialisasi yang setiap foto. Seperti misalnya salah satu platform fotografi kita yang orang yang jogging, yang sepeda dan sebagainya kan gitu. Itu dikomersialisasi langsung saat itu. Nah itu memang harus ada izin sebenarnya. Tapi kalau street photography di ruang publik ya nggak ada gitu. Selama sebetulnya kita tidak, jadi gini, saya hanya ingin membedakan candid dengan nyuri. Foto nyuri itu adalah diam-diam memoto orang gitu. Kalau candid itu orang itu bisa jadi tahu saya bawa kamera gitu, bisa tahu saya moto. Cuman dia nggak tahu kapan saya ngambil fotonya. Jadi kalau street photography yang benar itu, dalam tanda menurut saya pribadi gitu ya, kalau misalnya saya ke pasar, ya nggak usah nyuri-nyuri foto, liatin aja saya bawa kamera, liatin aja saya moto gitu ya. Orang-orang tahu oh saya ngambil foto gitu. Kalau nggak boleh foto ya udah nggak usah gitu. Kalau welcome ya ayo kita foto aja. Tapi dia tahu saya ngambil foto itu, saya bawa kamera untuk ngambil foto. Tapi mereka nggak tahu saat kapan saya ngambil fotonya. Gitu ya. Jadi itu bedanya gitu. Jadi kalau saya bawa kamera gitu di jalan, di pasar atau di alun-alun, semua orang tahu saya mau foto bawa kamera gitu.

0: tapi saya mau tahu apa orang nggak tahu gitu.
1: Iya iya iya.
0: Kalau nyuri lain, kameranya saya sembunyiin, saya bisa dari jauh bidik nyuri. Nah itu beda ya. Jadi bedakan antara voyeurs dengan candid.
2: Menarik.
0: Ya. Seperti begitu ya.
1: Kalau disumput-sumput gitu ya kameranya disatu gitu ya.
0: Sumput-sumput terus di jauh eta ya voyeurs gitu kan.
2: Dari jauh terus di zoom
0: gitu kan. Nah, ya udah kalau saya deketin aja orangnya, misalnya orang lagi transaksi, kalau perlu ikut lihat orang transaksi itu kan. Oh. Pak nuju ngagaleh naon, ieu rame nyemuhun teh, harga teh mararahal dan sebagainya. Udah gitu saya ambil fotonya jebret gitu. Mungkin dia lagi ngobrol, lagi diskusi, lagi ribut. Lagi nengok, ambil foto. Ya udah, kita juga ikut terlibat di situ kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi itu yang jadi kan yang ketiga adalah salah satu hal penting di dalam street photography adalah present. Mm. Presence itu saya hadir di situ gitu. Saya tuh hadir dalam dinamika itu gitu. Jadi menjadi bagian dari flow-nya ruang publik itu gitu. Jadi kita bukan orang yang terpisah dari ruang publik itu gitu. Masuklah kita ke situ gitu. Kalau misalnya saya di keramaian festival atau karnaval, saya jadilah bagian dari karnaval itu. Gitu. Kira-kira seperti gitu, gitu ya Kang. Itu aja. Nah, mungkin memang bagi beberapa orang salah satu hambatan terpenting dari street photography itu adalah takut ketemu. Kan orang asing itu semua ya. Jadi kalau mau tahu orang asing takut ditegur, takut diomelin lain sebagainya. Ya semua orang juga awal-awalnya pasti gitu. Tapi lama-lama dengan pendekatan komunikasi, dengan pendekatan yang lebih friendly, tidak intimidating gitu, tidak mengintimidasi, itu akan jauh lebih baik gitu kan.
1: Baik sahabat kita, silakan bagi yang ingin bergabung, ingin bertanya dan merespon atau memberi komentar apapun ya, nanti silakan di 0812-203-1972 atau melalui chatnya di TikTok. Silakan sahabat Kelet untuk bergabung, kita berbicara tentang buku yang dibuat oleh Kang Arief Rudiana tentang street photography yang judulnya adalah Pasar Ribut, betul ya? Pasar berisik,
0: berbisik.
1: Pasar berbisik. Pasar ribut, pasar berbisik. Memang pasar selalu berbisik. Kalau tidak berbisik bukan pasar namanya ya. Silakan sahabat Kelet untuk bergabung di 0812-203-1972. Sebelumnya kita akan simak dulu sambil kita menikmati beberapa lagu.

0: Bandung Scene 20 107,1 FM. Kita lanjutkan kembali, sahabat Kelet, perbincangan yang cukup menarik. Ini adalah bedah buku ya, bedah buku fotografi dari Kang Arief Rudiana. Anda tentu sudah mengenal suara beliau ya. Kalau Anda pernah mendengarkan di hari Minggu, malam-malam, beliau suka ramai memutarkan lagu-lagu yang ramai. Dan sekarang di sisi yang lain, kesibukannya Kang Arief. Saya kembali ke Kang Reka nih. Apa yang menarik dari beberapa foto yang sudah Akang teliti, Kang?
1: Beberapa foto yang Pak Arief ambil dari bagian Indonesia Timur ya Pak ya, yang ada beberapa foto yang memang ada satu pasar yang memang terus langsung berdekatan dengan pelabuhan gitu. Dan dari situ saya ketika melihat foto itu, saya langsung membayangkan bagaimana masa-masa budaya atau agama Islam itu bisa masuk ke Indonesia, bagaimana orang-orang China, China daratan bisa masuk ke Indonesia, segala macam. Bahkan kita bisa juga membayangkan dari kolonialisme masuk ke situ, karena pasar dan pelabuhan itu kan menjadi pintu masuk pintu masuk untuk masuk ke Nusantara ini gitu. Dan dari situ aku langsung membayangkan, oh iya, berarti ya pasar itu sepenting itu gitu kalau untuk kita bisa baca lebih jauh lagi gitu. Itu sih yang menurut saya salah satu foto yang menarik di bukunya Pasar Berbisik ini. Terlebih mungkin karena saya tidak pernah ke daerah situ, jadi kayak ada sesuatu yang baru aku bisa lihat gitu. Mungkin itu sih salah satunya gitu.
0: Nah, sekarang saya ingin cerita ke Pak Arief. Ini menjadi salah satu menarik dari penyusun buku nih Pak Arief. Gimana mengambil foto itu dan bagaimana keideannya, ah saya mau ke sana gitu. Gimana Pak Arief?
2: Ya, jadi gini, memang street photography itu bisa dipastikan random. Random dalam artian yang orang datang suka-suka aja. Tetapi gini, ada kalanya kita supaya kita punya sesuatu yang sedikit berbeda dengan kebanyakan, adalah bikin project gitu. Jadi kalau ya itu kembali lagi kayak Robert Frank gitu. Robert Frank itu ya bikin project, itu artinya Martha Cooper juga contoh adalah bikin project selama 25 tahun dan bikin project itu. Nah, selain kita motret, selain saya pribadi motret gitu ya hari-hari gitu. Di salin itu juga saya bikin project gitu. Ada project yang kita buat, kita susun sebuah project. Contoh salah satu project ya pasar. Jadi ya pergi ke pasar itu buat saya kalau moto, kenapa saya suka sekali, bahkan teman-teman di Bandung suka bilang, wah belah jeng si Pak Arief cenah suka pasar wae. Karena itu bagian dari project saya juga gitu ya. Jadi ya saya bagi buat project foto-foto yang terjadi di pasar gitu ya. Dan memang masih banyak yang harus kita eksplor lagi. Ini baru sebagian aja, tapi mudah-mudahan ini juga menjadi sebagai pembuka jalan gitu ya buat teman-teman lain yang juga ingin buat project, ya silakan. Justru saya suka kalau teman-teman bisa mulai menggarap sebuah project, karena sebuah project itu sangat individu, sangat personal gitu. Tidak akan ada yang sama gitu, karena project personal itu tidak akan ada yang sama dengan yang lain gitu. Kecuali kita memang mengikuti jejak yang lain gitu. Tapi kalau sudah ada juga gak bagus ya. Misalnya contoh kita mau buat project tentang memoto graffiti gitu. Sebetulnya sudah ada tuh gitu, skateboard gitu ya Kang Reka tuh ada foto-foto tentang kehidupan skateboard di Indonesia. Sudah ada bukunya itu. Jadi kalau kita buat lagi, tapi sih cari yang lainnya gitu. Jadi project itu membuat kita punya visi, membuat kita punya misi, dan membuat kita sangat fokus gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa di sela-sela kita melakukan kegiatan fotografi yang rutin, ya kita ambil foto-foto yang juga terkait dengan proyek gitu. Nah itu kira-kira seperti begitu. Di akhir dari proyek itu sangat bagus kalau kita buat buku, karena bukunya pasti unik. Kan gitu ya Kang ya, kalau saya lihat buku beberapa yang sudah terbitkan sama Golosor Club itu juga semua proyek modelnya. Dan begitu lihat project itu, enak gitu fotonya gitu ya. Kecuali ya memang foto kita mau kita buat serandom-randomnya foto pada saat bikin buku itu harus mengikuti sejudul. Iya. Udah pasti ya Kang ya.
1: Betul.
2: Jadi gak bisa bikin foto itu random isinya. Terus kita mau kasih sequence apa. Itu makanya saya tidak ingin foto-foto kita hanya jadi foto book biasa gitu. Foto buku-buku foto yang ya udah yang penting ada foto bagus masukin, foto bagus masukin, foto bagus masukin gitu dan sebagainya. Tapi tidak mempunyai keikatan satu sama lain gitu dalam sebuah buku itu. Nah itu yang kita apa namanya coba bangun gitu. Kayak bukunya Alex Webb yang The Suffering of the Light itu memang foto-fotonya random tetapi semua fotonya mengarah ke The Suffering of the Light gitu. Bagaimana proses itu terjadi gitu ya seperti begitu.
0: Iya. Iya. Gitu kan? Menjadi sebuah buku tentu ada tujuan. Selain Pak Arief tadi menggambarkan sebuah pasar itu adalah sebuah kejujuran, sebuah aktivitas. Ada hal-hal lain yang menurut Pak Arief dalam batin Pak Arief bahwa saya harus ke pasar nih karena di situ ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan untuk saya sebarkan untuk yang lain. Gimana Pak Arief?
2: Ya, salah satu tujuan dari street photography meskipun itu bukan foto jurnalistik ya. Kan beda antara street photography. Meskipun itu irisannya banyak sekali antara jurnalistik fotografi dan street photography. Tetapi tujuan dari street photography itu sebetulnya ya lebih pada spontanitas yang terjadi dan tidak ada unsur beritanya. Udah pasti beda dengan jurnalistik karena ada unsur beritanya. Tetapi jika foto itu kemudian punya konsekuensi memberikan suara yang lebih luas, ya nggak ada salahnya juga gitu loh Kang. Ya.
0: Yeah.
2: Maksudnya kalau saya misalnya ngambil foto di Pasar Caringin, kemudian lihat oh sampahnya banyak gitu, ya itu impact-nya gitu. Meskipun siapa lo Pasar Caringin juga tidak moto sampahnya karena tidak estetik kan untuk di foto. Beda kalau saya kesana ditugasin untuk mengambil sebuah foto jurnalis gitu ya untuk melaporkan sebuah berita tentang penumpukan sampah, saya pasti ambil sampahnya kan gitu. Nah itu perbedaan hal yang sangat sangat penting gitu.
0: Yeah.
2: Tetapi pada akhirnya kalau foto kita bercerita memberikan impact menjadi suara yang lebih luas, entah itu menjadi suara mereka gitu ya untuk didengar oleh orang lain atau orang lain melihat itu sebagai sebuah kritik gitu, ya boleh-boleh saja gitu. Meskipun niatnya tidak ke situ kan kira-kira seperti begitu.
0: Betul-betul. Sebuah gambar itu kalau saya melihat bisa bercerita dan bisa seseorang mengekspresikan sesuatu, membangun imajinasinya, Pak Ari, betul ya. Kan misalnya sebuah foto perang misalnya, ada sebuah kengerian, ada sebuah kehancuran dan lain sebagainya. Kan bisa menggambarkan seperti itu termasuk juga foto street photography, Pak Ari.
2: Betul. Jadi pada dasarnya memang sekali lagi tergantung cara orang mendeskripsinya karena kan itu interpretatif ya. Kalau street photography itu sangat interpretatif. Interpretatif itu orang boleh menginterpretasikan apapun lah gitu. Terserah sama penontonnya kira-kira seperti itu. Tapi yang paling penting adalah seinterpretatif apapun sebetulnya foto yang bagus menurut saya pribadi ya, mungkin orang lain punya sudut pandang yang berbeda, adalah foto itu semakin spesifik story-nya semakin baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita open interpretatif itu misalnya ada orang lagi jalan di bawah flyover gitu. Ada orang satu jalan lagi bawa lagi jalan misalnya jalan kaki ada flyover ada cahaya itu secara estetik bagus foto itu ya kalau kita lihat ya foto itu bagus. Tapi apakah foto itu secara spesifik menyimpan sebuah story belum tentu. Kali itu bisa aja open gitu ya hanya ada orang aja yang jalan di flyover ada cahaya yang bagus. Secara estetik okay, bagus banget lah itu indah banget saya suka foto-foto begitu. Tapi apakah secara storytelling ada storytellingnya belum tentu gitu ya. Ada sih tapi mungkin tipis. Ya kira-kira seperti begitu. Tapi kalau misalnya ada orang berkelahi di bawah flyover, sangat spesifik kan kira-kira seperti begitu. Atau orang jatuh gitu, atau orang lagi lari gitu dan sebagainya, itu sangat spesifik gitu. seperti begitu. Tapi semua interpretatif sih, silakan aja itu untuk teman-teman mengartikannya gitu, memaknainya.
0: Tapi dari judul sudah menarik gitu ya, Pasar Berbisik gitu ya. Kenapa Pak Arief punya ide seperti itu judulnya Pasar Berbisik?
2: Ya, saya sebetulnya mungkin salah satu ya keidean juga dari salah satu film bagus ya yang pernah ada, yaitu Pasir Berbisik itu karyanya yang main memang hebat lah gitu ya, si Christine Hakim.
1: Ya betul.
2: Nah, pasar itu rame, pasar itu ya sangat rame, tetapi di ramainya pasar itu sebetulnya apa ya namanya, berbisik itu lebih pada banyak orang yang ngomong gitu ya, banyak orang yang ngomong, sehingga kita harus bisa menangkap esensi gitu apa yang sedang terjadi di situ gitu ya. Karena sebetulnya mungkin dia teriak-teriak misalnya nawar harga dan sebagainya, mungkin di sisi lain ada sesuatu yang harus kita dengarkan gitu, seperti misalnya kenapa dia nawar harganya

0: Ini karena yang ngirimnya pas acara talkshow kita akan berikan respon nih Kang Nandi. Lagi tiga sibuk ini lagi lari. Ini kalau kondisi atau tempat di sini termasuk street photography Pak Arief?
1: Ya, itu ruang publik.
0: Iya.
1: Ya, kalau ruang publik memang ya sekali lagi ada aturannya sepertinya di undang-undang. Kalau ruang publik itu orang bebas saja gitu ya. Bebas kecuali memang di situ ada larangan gitu. Tapi selama tidak ada larangan, selama orang di ruang publik ya. Kita gini, kalau saya datang ke ruang publik, saya datang ke terminal gitu ya. Maka saya harus siap dengan apa yang terjadi di terminal itu. Tidak bisa saya menjadi eksklusif gitu ya. Kalau mau eksklusif ya di rumah aja gitu kan. Nah, ketika di ruang publik ya semua harus bisa berada dalam mental state-nya gitu, mental state di ruang publik gitu. Status mentalnya, kondisi mentalnya kita, kondisi mental di ruang publik. Kalau saya tiba-tiba harus diusir, pergi, ya wajar-wajar aja gitu misalnya. Seperti begitu ya. Yeah, kalau ada orang yang moto dan lain sebagainya, ya harusnya biasa-biasa aja gitu. Tahu saya ada di situ gitu. Kalau nggak mau tinggal bilang nggak mau aja. Ya kan? Nggak usah merasa paling eksklusif gitu di ruang publik. Ya ruang publik kalau mau eksklusif ya masuk aja ke rumah, masuk aja ke tempat lain. Gitu.
0: Betul. Nah ini sebelum kita masuk ke ruang siaran, saya ngajak Pak Arief. Pak Arief ayo ah orang orang publikasikan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan street photography ini. Dan itu banyak cerita sebetulnya ya. Misalnya begini Pak Arief, saya punya rencana ke daerah timur. Kan Pak Arief harus sudah siap dengan perbekalannya Pak Arief.
1: Ya. Nah jadi saya ceritakan. Mungkin kalau perbekalan udah pasti ya bawa
0: yeah.
1: Kalau foto ya bawa kamera, bawa macam-macam gitu ya dan lain sebagainya. Ya harus duitnya juga disiapin kalau mau pergi ke tempat-tempat luar gitu ya. Meskipun saya kadang-kadang beruntung juga gitu ya karena sempat bekerja di perusahaan gitu ya. Di YPT yang memberikan kesempatan saya diajak kemana-mana dan saya selalu menyempatkan diri gitu untuk mengambil satu hari untuk berlibur gitu mengambil foto itu. Nah, sebetulnya yang harus disiapkan gitu kalau mau pergi ke tempat-tempat gitu, yang paling penting adalah riset dulu gitu. Jadi semua harus di-riset dulu gitu. Misalnya kita mau pergi ke pasar di Tidore gitu, Pulau Tidore. Yang paling tidak kita riset dulu gitu ya. Sebelumnya itu lihat dulu, baca dulu pasar di sana tuh apa saja, kondisi yang bagus apa. Kalau sebagai seorang fotografer tidak asal datang gitu ya. Saya selalu dibantu sama aplikasi ada namanya Photo Fields gitu. Photo Fields itu bisa kita lihat sudut matahari datang dari mana, dari timur sudutnya kemana, pasar ini menghadap kemana. Jadi saya tuh sudah punya bekal bahwa saya harus jalan dari mana ke mana gitu. Jadi nggak asal datang hajar gitu, tapi harus melakukan riset juga kecil-kecilan gitu ya. Misalnya pasar ini apa saja yang dijual di sana, bagaimana kok yang paling ramai itu hari apa gitu. Jadi kita harus tahu, jadi jangan sampai ke sana ternyata bukan peak-nya gitu. Nah seperti begitu gitu. Jadi kita lihat apa sih keunikannya masing-masing dari
0: karena yang disebut street photography yang spontan itu ternyata memang harus di
1: riset gitu ya. Jadi nggak ada sebetulnya spontanitas itu adalah terjadi ketika saya datang baru saya mendapatkan sesuatu yang memang spontan gitu ya. Karena riset kita kan berdasarkan sesuatu yang bisa dari buku atau kalau kita sering contoh misalnya saya sangat sering ke pasar Caringin di Bandung, setiap datang selalu berbeda gitu. Kondisinya selalu berbeda. Itulah dinamikanya. Meskipun saya udah tahu, oh nanti matahari datangnya dari sini, saya harus datang dari sini, saya harus masuk lewat sini. Kenyataannya setelah kesana, itu bisa lupa. Gitu. Kadang-kadang ada momen-momen penting yang kita kejar gitu sehingga yang lain terlupakan gitu. Tapi ya begitulah memang ininya sifatnya gitu.
0: Pak Arief, saya pengen tahu. Pernahkah Pak Arief datang ke pasar ternyata gagal? Gak bisa
1: buat
0: satu, sering.
1: Sering
0: gimana banget. Itu ceritanya Pak
1: Arief? Sering banget. Saya bisa datang ke pasar, meskipun saya udah riset dan sebagainya, saya pernah beberapa kali kedatang ke pasar, contoh pasar Lembang gitu ya, atau di Lembang itu hari Minggu ada pasar kaget yang luar biasa padatnya.

0: saya datang ke sana, udah tahu asik nih. Sampai datang ke sana karena saking padatnya, saking sempitnya, lain sebagainya, saya udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa dapat apa-apa. Meskipun mencoba mengambil foto, ya tidak ada sesuatu yang istimewa. Kira-kira seperti begitu. Sering banget gitu.
1: Tapi ngambil foto mah ada ya, cuma tidak terpilih sebagai sesuatu yang
0: adalah menarik. Ini mah memang hanya dokumentasi biasa aja bagi saya kan gitu. Banyak yang kayak gitu. Menurut saya tidak menghasilkan banyak hal gitu ya, banyak kejadian. Dan itu harus diterima gitu. Tidak selalu foto kita menjadi sesuatu yang layak gitu ya untuk di event fotografer saya pribadi gitu atau sahabat kelayat semua yang menggeluti dunia fotografi, bahkan kita pun harus tega sama foto kita gitu. Jadi jangan menganggap bahwa foto kita tuh layak semua dipertontonkan gitu. Gitu ya. Ya udah kita juga harus firm, harus yakin bahwa foto kita itu yang ditunjukkan adalah yang terbaik menurut kita gitu ya. Karena kalau kita maunya baik semua, ya kita nggak punya sense nanti gitu. Ya. Jadi buat sahabat kalian juga kalau ngambil foto, misalnya ada 100 foto diambil di sebuah tempat, misalnya di publik, ya kalau cuma jadi 2 atau 3 foto ya alhamdulillah itu gitu. Berarti foto itu yang paling layak. Gitu. Kalau pengen 100-100nya di foto, oke, sebetulnya biasanya kalau 100 semua foto bagus, 100% jadi foto bagus itu hebat, berarti orang itu jenius, jago lah. Tapi kalau hanya 2-3 foto dari 100 itu menurut saya luar biasa gitu ya. Kita mampu mengkurasi foto kita menjadi lebih sedikit dan berkualitas itu karena suatu saat akan membuat kita makin tumbuh gitu. Jadi kita sendiri juga harus membuat diri kita growth gitu. Jadi jangan sampai kita terlena dengan foto orang halus yeah. Terus kayak gitu ya. Pada akhirnya kita nggak tumbuh gitu. Ayo kita berani menyatakan bahwa foto saya ini kurang bagus, tidak layak. Foto ini layak gitu. Menurut kacamata saya gitu. Jadi kita pun harus punya standar gitu loh kan.
1: Yeah.
0: Jangan sampai kitanya tidak punya standar gitu.
1: Iya. Baik, ini tidak terkait langsung dengan fotografi, tapi ini menggambarkan sebuah pasar ya. Saya akan bacakan nih. WA dari Mbak Maulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka ke pasar tradisional dari kecil, ibu suka bawa ke pasar. Karena ibu saya dari daerah, jadi pas di Bandung setiap pasar meni pengen tahu gimana pasar itu. Akhirnya jadi nurun sama saya, suka ke pasar. Nah, nanti mau bawa kamera. Jadi siapa Pak Arif. Sekarang aku bisa ngebedakin bagaimana pasar tradisional di Bandung dengan di Jakarta, Bogor, Tasik, Cianjur. Pokoknya hanya untuk beli sesuatu jika kita jadi hafal. Bagaimana kualitas pasar tersebut? Apalagi kalau sudah bekerja lapangan, paling suka ke daerah dengan pasar-pasarnya tertentu. Memang mungkin ini ingin menggambarkan setiap daerah punya pasar ya, tradisional yang berbeda ya, dengan daerah.
0: Di Bandung pun setiap pasar punya karakter yang unik. Pasar Gerlong, Pasar Cibogo, itu karakternya unik-unik. Jadi dia itu membentuk sebuah karakter pasar itu. Kadang ada pasar yang tidak berkarakter sama sekali gitu, ada gitu. Tapi setiap pasar itu punya karakter. Contoh misalnya kayak Pasar Astana Anyar itu punya karakter. Chaos. Super sibuk gitu, ada karakter seperti begitu. Ada pasar Caringin itu saya sama teman-teman sering menyebutnya pasar yang sibuk gitu, tapi kalem. Jadi orang itu sibuk tapi nggak ada suara di sana. Gitu. Ada pasar yang ramai banget gitu. Kalau di Indonesia Timur juga gitu. Di Rote itu ada setiap hari ada hari pasar ya, Senin, Selasa, Rabu. Di pasarnya beda-beda. Itu punya karakter masing-masing gitu. Dan dari karakter pasar itu cara orang berbudaya di situ juga beda gitu ya. Makanya kadang-kadang pasar itu juga secara tidak langsung mereka membentuk sebuah melting pot gitu. Jadi peleburan budaya yang berbeda di pasar itu gitu. Makanya unik memang. Jadi setiap pasar itu tidak ada yang sama karakternya gitu. Karakternya gak ada yang sama. Mau dimanapun coba cek aja lihat. Suasanya pasti beda, meskipun barang yang dijual itu aja, gitu. Tapi karakter orangnya, karakter pedagangnya itu, dan lingkungan membentuk cara pandang atau cara berbudaya mereka di pasar itu. Jadi ya, saya suka dengan pernyataan Teh Maulin ini ya, bahwa memang pada akhirnya beda-beda gitu karakternya. Setiap pasar itu beda karakternya.
1: Termasuk pasar dadakan ya, pasar tonggeng.
0: Termasuk pasar tonggeng itu juga beda karakternya. Pasar tonggengnya Lembang, pasar tonggengnya mana. Saya berapa kali ke pasar tonggeng, Balai Endah dan sebagainya. Beda. Balai Endah lebih lucu lagi pasar tonggeng. Jadi kalau di Lembang, gitu ya. Kalau di Kampung Gajah, di Parongpong, itu juga sibuk terutama. Itu salah satunya tertata. Mana bagian fashion, fashion. Bagian kuliner, kuliner. Walau di Balai Endah, gak ada tuh yang begitu. Satu jualan baju, sebelahnya jualan bebek sama ayam. Nah, gitu. Kebayang kan? Randomnya seperti apa gitu di situ. Kalau fashion kan pasti orang yang datang ke arah fashion itu memang orang cari fashion kan? Cari baju, cari kuliner yang mau makan. Nah sekarang kalau campur, orang udah gak jelas itu. Mau apa, mau apa, mau apa di situ. Kira-kira seperti begitu. Gitu kan?
1: Iya, oke. Saya ke Kang Reka nih. Ini cara pemasaran nih ya. Untuk lebih mengenalkan si buku ini, apa yang dilakukan Kang Reka?
2: Paling sih sekarang tuh kan lagi rame, ada banyak festival buku. Terus dalam waktu dekat ini pun kita lagi nunggu si hasil kurasinya Foto Fair yang di Cikini, Jakarta. Mudah-mudahan si buku ini bisa ikut dipamerin di situ juga. Book Fair gitu. Karena kebetulan saat ini tuh kayak 2 tahun ke belakang, 2-3 tahun ke belakang, ekosistem perbukuan tuh lagi menarik untuk di untuk diikuti. Tapi ya kita tidak bisa membayangkan bagaimana ngelihat buku puluhan tahun ke belakang. Ekosistem kita tuh niche, kecil, tapi kita saling support satu sama lain dengan bikin festival, terus kemudian ada talk segala macam gitu, gitu. Dan kayaknya salah satu pasar berbisik ini tuh akan diikutkan untuk seperti itu gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau untuk masalah si promosinya segala macam gitu.
1: Nah, Pak Arief, untuk memberitahu, menginformasikan ke sahabat-sahabat kilat yang tertarik dengan buku ini, nah kemana dia harus datang? Ke toko buku kah? Online kah? Atau apa?
0: Ya, terima kasih Kang. Memang kita belum masuk di store ya Kang Reka ya, belum ada di store, jadi sementara ini masih modelnya pakai online. Silakan dilihat di Instagramnya saya aja, di situ ada link untuk pesan gitu ya, bukunya, mangga silakan pesan, masukin alamat, nanti kami kirim gitu. Saya dengan Kang Reka sebetulnya dengan tim ini berharap gitu ya, berharap dengan begitu gitu ya, kita bisa tahu dulu sebetulnya seberapa besar animonya gitu ya. Nanti kalau memang alhamdulillah kalau misalnya cukup banyak gitu, kita akan buka store gitu. Tapi sementara kita menggunakan link dan alhamdulillah ya Kang sudah banyak gitu ya, terutama dan terima kasih juga buat teman-teman sahabat saya dari justru yang banyak dari mancanegara malah ya. Alhamdulillah gitu ya, sudah banyak yang pesan dan sudah ada yang beli beberapa dari mancanegara gitu, dari Singapura, dari Malaysia, dari Perancis gitu ya, dari Dubai nanti gitu.
1: Sudah justru pesan. dari luar yang lebih banyak
0: ya. Saya nggak tahu persis apakah mungkin karena orang-orang luar tidak pernah tahu ada pasar tradisionalnya seperti apa gitu ya.
1: Gitu, okay.
0: Kira-kira seperti begitu. Kalau orang kita mah kan udah bosan juga kadang-kadang pasar gitu ya.
1: Iya betul.
0: Terima kasih. Ya sementara ada linknya, maka silakan dicek di IG gitu ya, linknya, atau pantengin aja story saya gitu ya, atau nanti dari teman-teman di situ ada link tautan untuk pemesanan, silakan diklik gitu.
1: IG-nya apa, Pak Arief?
0: Arief Rudiana saja langsung.
1: Arief Rudiana ya.
0: Gampang lah, IG saya emang nggak macam-macam.
1: Nah, bagi sahabat yang berminat silakan.
0: Ya silakan. Linknya. Cek aja, dilihat preview dan lain sebagainya, mangga. Dan saya tuh sebenarnya sangat berterima kasih pada teman-teman dari Glossor Club ya, Kang Angga ya, dari Kang Reka ini, karena terus terang saja yang membuat ini memungkinkan terjadi itu adalah teman-teman dari Golosor, gitu ya. Dan alhamdulillah kita dibantu dari mulai layouting, pemilihan warna, pemilihan font, karena itu juga sangat berpengaruh gitu. Kesan pertama sebuah buku itu bisa dilihat dari sampul depan, dari font dan lain sebagainya gitu. Seberapa serius gitu orang membuat itu gitu. Karena kadang-kadang pemilihan apa ya visual gitu di buku itu menunjukkan berapa serius gitu ya, dan seberapa profesional kita mau mengerjakan itu, dan seberapa niat gitu. Jadi jangan sampai kalau semuanya default itu, dari font default, apa default, layout default, ah memang teniat etak gitu kan. Nah, makanya saya dengan teman-teman Golosor itu terus terang aja, termasuk quality control kan, dalam artian teman-teman dari Golosor ini membantu saya juga untuk melakukan quality control, terutama dari hasil cetak seperti warna gitu ya, kertas, bindingnya gitu ya, seperti apa gitu, memberikan masukan-masukan, covernya harus apa. Akhirnya sebenarnya udah kita cetak pertama ya hard cover, tapi setelah dilihat, kita ngobrol lagi dengan Kang Reka nih, kayaknya bagus deh kalau pakai jaket gitu, jaket bukunya pakai, jadi luarnya pakai jaket lagi buku itu. Jadi biasa kalau buku ada kertas lagi yang jadi pakai jaket gitu. Jadi eksklusif lah buku ini gitu sebenarnya gitu ya. Bisa jadi di koleksi, dan kalau di ya tidak kalah lah menurut saya pribadi gitu ya. Tidak kalah kalau mau disimpan di rak buku itu juga punya value lah kira-kira dari sisi tampilan gitu. Karena semuanya hardcover dengan bahan glossy ya.
2: Glossy.
0: Kertasnya glossy, dan di dalam juga tidak hanya foto, banyak cerita, banyak banyak narasi-narasi yang mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah belajar, ada esainya dikit ya. Ada esainya juga di situ.
1: Kalau di teman-teman yang ada di TikTok boleh diperlihatkan, Pak Arief, bukunya.
0: Boleh, ini silakan bukunya di Kang Reka juga boleh dilihat kan di situ ya. Ini bukunya. Ada kameranya kan?
2: Oh, ada kok, ada kamera di sini.
0: Ini saya pegang satu, Kang Reka juga pegang satu.
1: Gak kelihatan dari Kang Reka ngobrol ada kamera
0: ini. Maka silakan, ini bukunya, sampulnya. Itu sampulnya adalah salah satu nelayan di Pasar Pautere Makassar ya. Yang jadi sampul utamanya di belakang ini di Pasar Ba'a di Rote ya, yang sampul yang gambar belakang gitu. Silakan untuk sahabat kalian semua yang di TikTok.
1: Pak Arief, kenapa milih sampulnya itu, Pak Arief?
0: Nah, ini juga diskusi panjang lebar karena dengan, nah itulah makanya kenapa sahabat kalian semua kalau ingin membuat buku, ya, menurut saya bisa kita sendiri nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita punya partner dengan publisher yang punya pengalaman, sebaiknya cari publisher yang punya pengalaman. Gitu ya. Golosor Club contohnya salah satunya. Karena gini, cara memilih cover depan, kita itu gak bisa melihat hanya dari sukanya kita aja. Gitu. Tapi teman-teman publisher tahu, mana sih cover yang memungkinkan bisa membuat orang berhenti gitu ya, melihat gitu. Itu tuh teman-teman di publisher yang paham betul gitu ya, bahwa ini seperti begini. Dan kenapa sampul yang dipilih, itu juga kita diskusi ya, karena sampul yang dipilih ada satu foto, ya kayaknya ini terlalu rumit gitu untuk foto cover gitu ya.
2: Hiruk pikuknya
0: terlalu jelas, orang akan apa ya, akan chaos di depan gitu. Jadi bagaimana kalau kita cari cover yang lebih kalem, lebih soft gitu, tetapi tetap menunjukkan kesibukan gitu. Makanya akhirnya jadinya ya foto orang yang dibawa ikan. Ikan apa ini, ikan setengah gitu namanya ya.
2: Ikan setengah ya?
0: Ya, ikan setengah yang belakangnya.
2: Oh, yang pipih itu.
0: Nah gitu kan. Jadi itu juga ya, atas masukan dari teman-teman di publisher gitu. Kalau membawa egonya kita yang punya foto pengennya ini gitu kan. Tapi bisa jadi orang jadi gak tertarik kira-kira seperti begitu. Gitu kan.
1: Ada
0: kayak
1: berapa?
0: Warna apa ya? Warna ini kuning gini. Itu juga kita beberapa kali ya sampai akhirnya ketemu warna yang
2: betul.
0: Yang seperti begini gitu, warna yang seperti begini. Kuning itu cerah, energetik, tetapi juga kalem gitu. Ya itu sih. Jadi buat sahabat kalian semua yang mau bikin buku foto, kalau punya punya buku foto project yang mau dibuat, sekali lagi cari cari publisher, jadi akan jauh lebih apa ya, lebih mudah gitu untuk kita membuatnya. Layoutnya juga dibantuin, bikin kolofonnya, dan terus terang yang paling penting kan ada ISBN gitu kan, teman-teman tuh kira-kira seperti begitu.
1: Kata Bang Mulin, Pasar Gembrong Cijerah pernah
0: pergi. Ya, yang bisa belajar pakai motor ya pabelin aja gitu ya. Pasar Gembrong di mana ada yang bisa pakai motor. Jangankan kayak gitu ya, di beberapa pasar tonggeng itu semua motor-motor tuh pada yang masuk gitu ya. Yeah. Pada jelema pabelin pisan gitu ya. Tapi tetap aja anu motor masuk lain sebagainya masuk pabelin gitu ya. Sama di Balai Endah juga gitu, motor masuk lah, apa masuk gitu ya. Tapi ya itu serunya gitu ya. Tapi itu makanya kenapa pasar itu sesuatu yang kalau mau lihat budaya orang itu, budaya atau apa adanya orang jadi pasar. Semua orang jadi apa adanya di pasar itu. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin, gak ada yang pegawai, gak ada yang ini.
1: Bersahaja gitu ya.
0: Kalau udah ke pasar mah, pabelit lah, udah ikut pabelit lah gitu ya. Ngampar samak beli stibel di gigirinan ayanu jual domba kan ya seperti begitu.
2: Ada yang pakai daster ya,
0: ada Pak ya. Pakai daster lah, ada pakai kolor lah, macam-macam lah.
1: Alami itu ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di TikTok, sudah tap-tap layarnya ya. Kalau Anda bertanya di TikTok juga boleh, silakan tentang buku yang diluncurkan Pak Arif. Oh ya Pak Arif, launchingnya itu kapan di buku ini?
0: Sebenarnya buku ini mulai dengan teman-teman dari Golasar itu kita sudah selesai di akhir Juli dan setahu saya tanggal 2 Agustus itu kita sudah mulai membuka order pesanan gitu ya. Silakan yang mau membeli. Kita ada ready stock 12 ya kan?
2: 12
0: ada yang ready stock. Silakan nanti kalau ada yang pesan itu nanti kita bisa langsung kirim. Itu karena masih ada di stok gitu. Nanti kita kabarin kalau nanti harus nunggu, harus pre-order, kita pre-order. Tapi saat ini ada 12 eksemplar. Meskipun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, kita punya 6 lah sisanya yang bisa dipesan lah. Karena yang lain sudah di-reserve gitu ya. Mungkin karena orangnya belum datang aja ke Indonesia.
1: Ya. Pak Arif, di buku ini kan bicara tentang pasar. Kan street fotografi bukan hanya di pasar ya, banyak sekali di mana-mana. Ini apakah memang Pak Arif mengkhususkan di pasar saja? Kan banyak teman-teman itu, Pak Arif.
0: Makanya project ini bagian dari project gitu ya. Kalau street fotografi banyak, saya banyak foto di mana-mana. Ya tidak dan itu nanti mungkin ke depan ya, mudah-mudahan kalau kita punya, saya pribadi gitu ya dan teman-teman di publisher ada waktu juga, kita akan cobalah mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan kita coba terbitkan satu buku lagi gitu yang khususnya ya street beneran gitu ya. Tapi ya itu tadi, kita harus punya banyak waktu untuk mempertimbangkan foto mana yang masuk gitu, dan foto mana yang sangat sequence-nya itu bener gitu, kira-kira seperti begitu.
1: Pak Arif, dari perjalanan Pak Arif mulai menyukai street fotografi sampai sekarang itu fotonya berjumlah seberapa? Gak hitung tuh.
0: Kalau udah seger lah, seger pisan. Meskipun ya kadang-kadang ya gitu Kang, kadang-kadang ya memang diterima gitu. Kalau memang tidak semua foto itu
1: harus diikhlaskan, dihapus
0: ya sebagian. Gitu, ya. Kalau misalnya udah gak kepake setahun lah hapus aja gitu. Atau kita hanya butuh foto yang benar-benar bisa merepresentasikan setiap momennya gitu aja sih.
1: Ya.
0: Gak lama-lama habis juga tuh memori itu, mau segede apapun kalau kita gak hapus semuanya. Hardis segede apapun bisa hilang.
1: Ya. Ini mah cerita Pak Arif ini mas. Selain membuat sebuah foto, kan tentu ilmu yang dari perjalanan Pak Arif ini penting juga untuk disebarkan untuk generasi-generasi muda. Apa yang dilakukan Pak Arif?
0: Ya sebetulnya sih kadang-kadang saya memang hunting sama teman-teman gitu ya, secara rutin gitu, meskipun waktunya random tapi sekali lagi sahabat kalian semua yang ingin ikut moto bersama kami bolehlah pantengin aja di Bandung Street Shooter gitu ya. Di situ tuh ada jadwal atau jadwal teman-teman yang lain. Ya kadang diminta jadi beberapa jadi mentor gitu ya, ngajar lain sebagainya. Itu aja sih sebetulnya, dan dalam waktu dekat bulan September ini nanti saya akan ngasih seminar workshop di Tell You, itu ada dua ada dua event gitu di situ di Tell You, dan saya diminta juga ngisi di situ gitu.
1: Dan peminatnya anak muda ya, mahasiswa terus apa Pak?
0: Banyak ya mahasiswa ya gitu ya. Dan sekarang kayaknya fotografi itu juga sudah bukan lagi skill yang mahal ya. Fotografi itu sekarang basic skill. Basic skill aja fotografi itu, dan bisa jadi semua orang nanti akan punya kemampuan itu. Karena gini, setiap smartphone sekarang udah punya foto, dan orang itu sekarang melakukan pengambilan foto lain sebagainya. Ada yang ya meskipun ada yang sudah mulai level ke lihat-lihat komposisi gitu, tapi ada yang masih snapshot biasa gitu ya. Ada ambil gitu. Tapi ya skill itu sudah dimiliki sekarang kan gitu. Semua orang sudah punya skill itu gitu. Tinggal bagaimana skill itu kemudian menjadi sesuatu yang bisa lebih tumbuh gitu, atau memang ya udahlah kita mau snapshot saja.
1: Ya. Dari ini perbicaraan tentang street fotografi Pak Arif ya, karena kan sekarang banyak aplikasi tuh. Ya kita kan tidak hanya sebetulnya menghasilkan foto itu tidak hanya gambar yang bagus, warna yang indah dan lain sebagainya. Harus juga bersuara Pak Arif ya. Bagi pemula yang setiap hari membawa handphone gitu, tiba-tiba yang spontan itu ingin jepret, itu seperti apa sebetulnya Pak Arif?
0: Ya sebetulnya yang penting dalam street photography, betul, yang penting dalam street photography adalah kemampuan kita menotis, the art of noticing gitu. Itu hanya bisa dilakukan dengan kemampuan kita mengobservasi. Jadi mengobservasi sebuah lingkungan. Mana yang membuat lingkungan itu menarik gitu. Itu dia harus diobservasi. Nah, karena kita harus meningkatkan skill observasi, maka sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita memulai itu dengan sesuatu yang membiasakan diri melihat di luar hal yang biasa gitu ya. Contoh misalnya ya kalau hari-hari lihat pasar atau lihat jalan di Braga ya begitu-begitu aja. Tapi di balik yang begitu-begitu aja ada sesuatu enggak yang harusnya kita bisa tangkap, sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak begitu-begitu aja. Nah, itu tuh kita harus melakukan observasi. The art of noticing. Jadi seni bagaimana kita melihat sesuatu yang lain di antara itu semua gitu. Nah, buat sahabat kalian yang mau belajar ya gak apa-apa jepret-jepret, tapi harus dibarengi juga dengan kemampuan kita mengobservasi, menotis hal-hal yang tidak biasa gitu, di dalam tempat yang biasa gitu. Itu salah satu yang harus dipelajari. Dan menurut saya yang paling penting adalah jangan juga gitu ya, jangan juga apa istilahnya, selalu harus difoto gitu. Kapan-kapan kalau kita jalan ya jalan, gak usah bawa kamera, tapi mengobservasi gitu. Misalnya saya datang, misalnya ke pasar belanja gitu, saya sering disuruh istri saya juga ke pasar belanja gitu, ke pasar Gerlong, ke pasar Cibogo. Kadang-kadang saya tidak bawa kamera, tapi ya tetap saya menyempatkan melihat gitu ya Kang, melihat gitu. Belanjanya mungkin cuma sedikit gitu, tapi saya coba untuk melihat-lihat situasi. Oh begini. Kan kita punya mata, punya hati, punya otak gitu ya. Ya udah rekam aja itu dalam otak kita gitu situasi. Suatu saat datang lagi bawa kamera, kita sudah punya memori yang bisa kita sambungkan gitu dengan kondisi itu. Gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau sudah begitu, maka jepretan apapun yang dianggap random sebetulnya enggak random gitu. Tapi karena kita sudah punya sebuah platform yang membuat otak kita bisa bekerja secara apa ya, secara natural aja gitu. Gitu kan.
1: Baik. Nah, ini salah satu yang ditangkap oleh Mbak Retno nih. Saya ingat petua Pak Rudi katanya, kalau di luar jangan terlalu merasa eksklusif.
0: Ya, betul. Kalau kita sudah ada di ruang publik, ya kita sama dengan mereka. Udah itu aja. Tidak ada yang istimewa di situ kan gitu. Kecuali pemadam kebakaran, ambulan. Ya, kalau kita udahlah, kita biasa aja gitu. Kalau kalau lagi jalan di trotoar ada orang yang nongkrong, ya kita geser aja gitu. Gak bisa kita, ini jalan. Ya sudah, kita gak bisa gitu. Anggap, ya kita harus terima, harus menerima situasi seperti itu.
1: Baik, baik, baik. Oke, Pak Arief, di menit-menit terakhir ini ada yang ingin disampaikan terkait dengan buku ini, Pak Arief?
0: Ya, dari saya nanti mungkin Kak Arief kan nambahin. Dari saya sebetulnya gini, teman-teman membuat buku itu mudah, gitu ya. Mudah dalam artian kalau ada niat untuk membuat mendokumentasikan buku, kemudian menjadikan itu sebuah dokumentasi, karena setidaknya apa yang harus kita lakukan itu ada sesuatu yang bisa kita banggakan, gitu ya. Meskipun itu dari sisi personal ya nggak apa-apa gitu ya, teman-teman bikin zain misalnya ya, kalau nggak bikin buku bikin zin dulu gitu, tapi harus sampai ke sana. Nah, kenapa tujuan itu? Karena kalau kita mau bikin buku maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain, bikin proyek. Jadi kita akan dituntut gitu untuk berbeda, untuk tumbuh gitu. Kalau kita tidak punya niat untuk itu, bagi saya pribadi ya, saya niat pengen bikin buku, sehingga saya harus memulai sesuatu dari proyek gitu. Dari sesuatu dari proyek yang bisa kita banggakan menjadi sebuah buku gitu ya. Itu pasti. Jadi teman-teman mulai dari sekarang, niatkan, gak usah pengen cepat-cepat, mungkin 2-3 tahun lagi gitu ya. Saya pun gak bisa 6 tahun gitu mulainya. Terus Kang Reka, kita juga desain buku ini dengan Kang Reka tidak langsung hari ini, meskipun sekarang toolsnya banyak gitu, tools untuk layout, untuk bikin apa tuh banyak banget, tinggal tempel, gak begitu juga gitu, ada ilmunya gitu ya, menyusun buku, melayout sebuah buku itu ada ilmunya gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman mulai bikin project, mulai menjalankan itu secara konsisten, kemudian mulai memilih beberapa foto yang menurut teman-teman atau sahabat kalian semua merepresentasikan sebuah proyek itu, dan nanti at the end ya silahkan dibuat sebuah dokumentasi dalam bentuk buku. Saya pun memang berniat, meskipun tidak belum banyak itu, tapi lagi punya niat untuk membuat sebuah buku, judulnya mungkin Sepak Bola Tanpa Batas gitu ya. Jadi saya ingin membuat, mengcover beberapa kegiatan orang bermain dan lingkungannya dengan sepak bola, yang di kampung, yang di lumpur, yang di sawah, yang di mana. Dan itu saya selalu menyempatkan sekarang mencari orang-orang yang lagi bermain bola dimanapun gitu. Mau itu di kampung kecil, mau di gang kecil, mau di apa, itu saya selalu menyempatkan mendapatkan itu. Ya mungkin belum terlalu banyak yang wah gitu, tetapi sudah ada beberapa sih bahan gitu yang bisa nanti kita buat gitu.
1: Menarik, menarik. Pak Arief, selain di on air di radio, nanti akan ada podcast ya tentu ya. Ya
0: siap, nanti dan kita ada di YouTube juga podcast ya. Itu. Dan sahabat kalian semua yang ingin buku, jangan ragu, lihat, cek aja di teman-teman di Golosor Club itu ya.
1: Ya.
0: Ada IG-nya, Golosor Club ya.
3: Segera nanti.
0: Yang Golosor Club itu bukan?
3: Golosor Club, betul. Ya. Untuk khusus buku.
0: Ya, at Golosor Club itu silahkan. Saya apa ya namanya, saya sangat terbantu gitu ya dengan teman-teman Golosor Club, kalau tidak ada mereka tidak ada buku ini gitu loh kan. Jadi sahabat kalian jangan ragu untuk cek IG-nya, dan banyak buku yang sudah diterbitkan sama teman-teman di Golosor Club. Jadi sekali lagi, buat project, niatkan untuk membuat sebuah dokumentasi, sebuah legacy gitu ya, kira-kira warisan gitu yang penting, intinya menjadi warisan. Jangan terlalu berpikir komersial, wah nanti kalau nggak laku. Yang penting kita punya legacy, laku atau tidak urusan nanti, gitu ya. Yang penting kita berusaha untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi warisan buat nanti, gitu. Ya, bisa jadi buku pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya niat juga karena gini, hampir seluruh buku street photography kan mereka di Indonesia itu selalu buatan dari luar negeri yang datang, gitu ya. Meskipun ya kita pengen coba menjadi salah satu bagian. Ya masih jauh, ya iya pasti gitu ya, tapi
3: harus dimulai.
0: Semua ada langkah kecilnya gitu ya. Berapa lama langkah kecil itu akan bertahan, itulah yang akan menjadi besar, kan begitu kan.
1: Iya.
0: Itu mungkin kalau dari saya ya.
1: Baik. Kelet nanti akan terus mendukung insya Allah Pak Arief, jika Pak Arief kemana gitu ada kegiatan Photoshop, ya, workshop dan lain sebagainya, ya. Kita akan menarik ini buat saya sih, buat teman-teman mahasiswa juga yang ingin belajar mulai fotografi, tentu fotografi yang oke, ya, yang berkualitas gitu kan. Sekarang media juga kan di mana-mana ya, ada, tapi tetap kita harus memilih berita mana yang benar dan tidaknya. Kang Reka, silahkan.
2: Ya, kalau dari saya mungkin menambahkan sedikit aja dari Pak Arief. Buat kawan-kawan atau teman-teman yang memang sudah hobi foto tapi belum menemukan purpose-nya nih, mau dijadiin apa segala macam, terus proyeknya nanti apa, menurut saya sih foto-foto dulu aja. Mungkin nanti itu akan kelihatan template-nya bagaimana gitu, kayak oh ternyata kalau saya tuh jadi lebih banyak moto-motoin yang orang-orang pakai baju ungu misalnya, nah itu kan nanti kalau misalkan dengan seiring berjalannya waktu sudah 5 tahun, 6 tahun terus-terusan konsep seperti itu, nanti bisa aja tuh satu buku itu memang semua orang-orang yang sedang memakai baju ungu gitu. Karena aku jadi teringat ada satu foto, buku foto dari salah satu skateboarder, mantan skateboarder profesional, namanya tuh Ed Templeton. Dia itu hobinya tuh foto juga, cuman awalnya dia tidak meniatkan diri jadi seorang street photographer, tapi kemudian setelah dia melakukan itu secara konsisten tahun demi tahun, terus dia menemukan kayak si semacam apa ya, template-nya sendiri, alurnya sendiri. Salah satu buku foto yang pertama dia rilis itu adalah Herdos of Deviance. Jadi secara tidak langsung dia menangkap rambut-rambut Mohawk yang ada di California gitu ya. Dia jadiin dalam satu buku gitu. Itu tuh dalam jangka waktu berapa tahun gitu. Nah, mungkin itu menjadi salah satu contoh untuk misalkan kawan-kawan yang sudah hobi foto walaupun tidak meniatkan diri jadi seorang street photographer, tapi bisa dimulai dari situ gitu. Terus aja konsisten belajar, nanti observasi pun akan semakin peka, bagaimana kita menempatkan diri di ruang publik juga akan semakin peka, di mana orang mulai nyaman atau tidak nyaman dengan keadaan kita, akan semakin mengasah itu gitu. Jadi intinya ya konsistensi, terus karena sekarang HP aja sudah foto, sudah ada fitur kamera, jadi ya yang membedakannya tuh si konsistennya kita gitu, dan cara kita ngebaca, benar tadi kata Pak Arief, observasi lapangan itu akan bisa terus diasah kalau kita terus terjun ke lapangan gitu. Itu aja sih mungkin.
1: IG-nya @golosor club. Golosor Club.
2: Itu untuk buku-bukunya kita. Buku-bukunya kita yang sudah terbit, yang sedang disiapin, nah, update-nya ada di situ.
1: Termasuk update-nya bukunya ya. Pak Arief ya.
2: OTW.
1: OTW.
2: Lagi difoto.
0: Lagi disiapin.
1: Oke,
0: ikut rekomendasinya, sarannya dari teman-teman Golosor Club, ikut di beberapa pameran buku ya, Jakarta Fest, Jakarta Photo Fest, saya masukin juga di situ, gitu ya. Nanti juga mungkin kalau ada pameran-pameran, insya Allah saya akan coba.
1: Nanti press release-nya juga boleh ke saya kirim.
2: Boleh.
1: Untuk saya upload di webnya Kelet.
0: Siap, boleh. Nanti kita siapin. Press release nanti disiapin sama teman-teman dari Bandung hari ini. Hari ini. Nanti kita akan coba siapin.
1: Saya minta ke Kang Riki, weh.
0: Ya, mangga. Atau ke Erdi lah, mangga.
1: Ya, siap. Terima kasih Kang Arief. Pagi ini sudah berbagi-bagi waktu dari kesibukannya.
0: Sudah diundang ke sini ya.
1: Terima kasih Kang Reka.
2: Terima kasih.
1: Insya Allah kita bersama kembali di media yang lain, di YouTube ataupun di podcast. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih juga sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung, memberikan respon, memberikan tanggapan, juga memberikan foto-fotonya. Ya. Terima kasih. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kelet.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

0: 107.1.
1: 107.1. Bad Dudes Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: How you feel tonight? You ready to hear a lot of music?
1: Pemirsa 97.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di Tell to Tell, sahabat kalian, di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Tepat kelahiran Rasulullah, Maulid Nabi di hari libur ini. Sahabat kalian, silakan bagi yang ingin bergabung memiliki lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15.

is Marisa on 107,5 FM. Lagu dari Mill Love ini diminta oleh sahabat Dinda. Terima kasih, salam untuk pendengar juga kru Kelight dan juga buat penyiar katanya. Terima kasih sahabat Dinda, selamat siang. Semoga terhibur. Kemudian ada sahabat Din, terima kasih. Tomorrow, saat lagi akan saya putarkan. Terima kasih, selamat siang. Kemudian ada Teh Susi, apa kabar? Silakan request. Kabar baik, sehat selalu. Sudah ngopi? Sudah dong, dari tadi ya. Sudah hampir yang ketiga mungkin ya, kalau tidak salah hitung. Empat kelima. Aman lah Teh. Terima kasih, selamat siang Teh Susi. Kemudian ada Mas Sugiyato, terima kasih, selamat siang. Lagunya juga sudah saya persiapkan, pulang goes katanya. Langsung menyimak Kelight, oke. Terima kasih, selamat siang Mas Sugiyato. Lagunya sudah saya persiapkan, selamat beristirahat setelah goes-goesan Ria ya. Kemudian Mbak Retno, terima kasih Mbak Retno sudah bergabung di siang ini. Nah, siaran deui. Memang jadwalnya Selasa sampai jam 3 ya. Mohon maaf kalau bosan. Terima kasih Mbak Renta ya, selamat siang. Silakan request. Kemudian Teh Susi udah tadi ya. Oh, baru nulis lagunya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung di siang ini. Silakan bagian yang baru saja bergabung di 0812-203-1972.

Sebagai layar BPR Gunadana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung yang kita kenal dengan sebutan BPR GM. Di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multi guna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, dan jika Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat Kilat, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761.

Bandung Jazz Wedding Sound 107,1 FM. Lupa ya, ternyata hari ini libur dan tidak ada informasi dari PRSSNI ya. Kita lanjutkan kembali sahabat K-Light. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan request di 0812-203-1972. Selamat siang, terima kasih untuk Kang AP yang sudah bergabung di siang ini. Lagunya tadi sudah diputer ya. Udah ya. Oke, terima kasih, selamat siang. Kirim salamnya untuk kru dan pendengar K-Light. Semoga sehat selalu. Terima kasih Kang AP. Selamat menikmati libur Anda di siang ini. Kemudian ada Teh Nonon. Ibu penyiar, betul. Siap, nanti akan saya carikan lagunya ya. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Nabila. Terima kasih Ibu Nabila. Sesaat lagi akan saya putarkan Bu lagunya. Jadi mohon bersabar, mungkin setelah ini ya. Terima kasih, kirim salamnya untuk teman-teman semua dan kru K-Light katanya. Terima kasih Ibu Nabila. Kemudian ada sahabat Meizo Koko. Lagunya nanti akan saya carikan dari Rika Slay. Terima kasih, selamat siang. Kemudian ada Mas Rosudewo. Terima kasih, selamat siang. Mana lagu tadinya? Yang di request apa tadi? Ya, lupa saya. Oke, nanti akan saya carikan ya. Terima kasih Mas Rosudewo. Terima kasih juga Mbak Sri yang sudah bergabung di siang ini. Lagunya nanti akan saya carikan. Salamnya untuk sahabat K-Light dan kru K-Light. Terima kasih sahabat-sahabat K-Light yang sudah bergabung di siang ini. Ramai juga di grup ini, grupnya Pak Hari. Sedang berbincang-bincang ya. Terima kasih semuanya sahabat K-Light. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Teltodal siang ini. Masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812-203-1972. Sekarang kan saya putarkan lagu dari Ibu Nabila ya. Terima kasih Ibu Nabila, selamat siang.

0: Margikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

1971 ada Rem TRC sudah diputar tadi ya, 2D-nya masih ada. Terima kasih, selamat siang. Kemudian selamat siang juga untuk Mas David. Terima kasih, lagunya nanti akan saya putarkan. Kirim salamnya untuk kru dan sahabat KLI. Terima kasih Mas David sudah bergabung di siang ini. Kemudian ada Mas Tanto. Mas Tanto di Pemalang. Lagunya, oke, lagunya siap akan saya putar ya, diganti tadi karena yang pertama tadi requestnya tidak ada. Kirimnya untuk sahabat Kelight, kru dan semuanya katanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Tanto, selamat siang. Kemudian saya masih ngobrol nih sama Mas Dewo, pendengar lama yang kenal dengan kru dan narasumber yang cukup lama sekali. Terima kasih Mas Rusudewo sudah menjadi pendengar setia Kelai dan hafal semua narasumber ya. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Desi, terima kasih. Lagunya sudah saya persiapkan. Terima kasih, selamat siang Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Desi, terima kasih juga sahabat-sahabat Kelai yang sudah bergabung. Terima kasih Teh Osi, sama-sama. Selamat siang. Selamat berlibur di Maulid Nabi ini ya. Baik sahabat kita, kita lanjutkan kembali. Kita masih berada di paruh kedua jumpa kita di siang ini di Tell to Tell. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan Anda bisa request di 0812203172. Jika Anda tengah mengemudikan kendaraan Anda, menepi dulu, cari dulu tempat parkir, baru typing dan request ke sini ya. Jangan sampai sambil typing, sambil nyetir, berbahaya itu. Teh Vivi, minggir dulu Teh Vivi. Vivi minggir dulu ke pinggir, baru request ya. Nanti akan saya putarkan lagunya. Terima kasih, selamat siang sahabat Kelight. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Dan ini salah satu lagu kesukaannya dari Teh Susi di Cibubur.

Bandung Inspiring Sound 107,1. Lagu ini disuka oleh Mbak Retno. Saya tebak tadi lagi typing pasti menanyakan lagu, kok lagu saya belum diputar gitu ya, bener gak? Untung aja ya muncul buru-buru. Terima kasih Mbak Retno, selamat siang, semoga terhibur. Kemudian ada Mas Tanto tadi sudah, kemudian ada Mbak Rosita, terima kasih, lagunya sesaat lagi akan saya putarkan dari Level 4 itu. Kemudian Mbak Sri juga lagunya sudah diputar tadi ya, dari siapa tadi ya? Dari Daytona. Terima kasih, selamat siang, semoga terhibur. Nah, ini Mas David, mohon diganti lagunya, ternyata sudah setelah saya bongkar-bongkar, saya cari-cari tidak ditemukan Mas David. Silakan request lagu lainnya. Terima kasih. Kemudian ada Teh Reni, terima kasih Teh Reni, lagunya sudah saya persiapkan dari Phil Collins. Terima kasih, terima kasih. Oke, nanti akan saya carikan ya. Mas David dari Michael Sturrock. Kita lanjutkan kembali sahabat kelas, sisa perjalanan kita di Total di edisi Selasa 25 Agustus 2026.

Urban News is very sensitive to the Juma set of lagu request dari Kang Anthony tadi sudah diputar dari Itang Yunasia, Aku Cinta Padamu. Terima kasih Kang Anthony, kirim salamnya untuk sahabat Kelight dan kru Kelight. Terima kasih Kang Anthony, selamat siang. Kemudian ada Bang Joel, terima kasih lagunya juga belum ya. Oh, sesaat lagi akan diputar ya. Dari Smoke ya. Terima kasih Bang Jul, selamat siang. Kemudian ada Om Ayin. Terima kasih Om Ayin, lagunya nanti dipilihkan ya. Kemudian Om Ayin, Mbak Desi juga terima kasih di siang ini sudah bergabung. Kemudian Teh Reni, terima kasih. Mbak Sri, terima kasih. Mbak Rosita juga terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Masih ada beberapa lagu yang kosong. Masih ada kesempatan bagi Anda untuk request di 0812-203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Once in a Lifetime dari Gregorian. Ini request penutup yang diminta oleh Ibu Anita. Kirim salamnya untuk pendengar Kilat dimanapun berada dan untuk penyiar serta kru. Terima kasih Ibu Anita sudah menyuguhkan lagu terakhir penutup perjalanan kita di Del Total di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih sahabat Kilat atas atensi Anda. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Selamat menikmati liburan Anda. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Bandung's
1: Inspiring Sound. 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.

Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Sahabat Kilaif masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewatkan. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapot atau sertifikat UTBK. Dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future. Didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODL Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: Keluarganya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Birds and Toads.

Birds and Toad.

Sahabat K-Light, terima kasih Anda telah mengikuti Evening Corner. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan kita sambil menyimak rangkaian informasi unik. Anda kami undang untuk turut berpartisipasi dalam memilih lagu-lagu favorit Anda dalam Soft Sensation. Silakan Anda kirimkan salam sapa Anda di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming K-Light 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Lite. Apa kabar Anda malam hari ini? Malam yang tentunya spesial untuk umat muslim, terutama yang memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Jadi tanggal merah ya hari ini. Apa mungkin hari Senin kemarin Anda ngambil cuti? Iya. Senang sekali saya Adil Maulana temani Anda malam hari ini dan tentunya kita akan bersama-sama dalam soft session spesial Maulid Nabi di malam hari ini. Tentu Anda bisa pilihkan lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Kita akan bersama-sama hingga jelang pukul 12 malam nanti. Dan sekali lagi doa terbaik untuk sahabat-sahabat K-Lite, dari sahabat-sahabat K-Lite yang tentunya sangat merindukan suara sahabat kita Kujang Surya Laga yang saat ini tengah sakit ya. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalani perawatan. Semoga semuanya bisa berjalan lancar ya atas perawatannya ini. Baiklah sahabat, kali saya tunggu ya lagu-lagu favorit Anda dan tentunya saya Adil Maulana akan terus temani Anda.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, lagu yang datang dari Michael W. Smith tadi mengantarkan kita masukin menit ke-48 melangkah dari pukul 9 malam. Terima kasih untuk sahabat Novi yang sudah pilihkan lagu ini ya. Dan juga saya ingin sapa Ibu Teti di Jalan Nilem, lagunya ditunggu ya. Still Waiting at the Door dari Ernesto. lagunya Debt Collector katanya. Oke, kemudian ada sahabat Bono yang tadi pilihkan lagunya dari Foreigners dengan Waiting for a Girl Like You. Salam sapanya untuk semua kru K-Light dan juga yang tengah mendengarkan. Dan doa spesial untuk sahabat Kujang untuk segera sembuh ya, kembali beraktivitas. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, juga saya ingin sapa sahabat Kang Juve ya, kasih jempol dan kopi sambil dengerin. kalau saya nggak bisa minum kopi malam-malam, pengennya begadang nantinya ya. Nanti dimarahin Bang Haji. Kemudian ada sahabat Bono, tadi katanya mau ngajak saya ke Batu Karas katanya. Ke kafenya beliau. Terima kasih sahabat Bono. Nanti insya Allah kalau saya touring mampir ke Batu Karas ya, insya Allah. Kemudian ada sahabat Kang Teja. Kang Teja, lagu yang dipilihkan tadi dari Phil Collins dengan One More Night, lagunya sudah diputar. Kemudian ada sahabat Sandi Kustejo, pilihkan lagunya dari Callaway dengan You Are My Everything, lagunya sudah diputar ya. Oke, terima kasih. Juga ingin saya sapa sahabat Edit Ichibaruga. John Stephen sudah hadir dengan The Shadow of Your Smile ya, sudah diputar. Oke, terima kasih. Saya ingin sapa juga sahabat Faisal yang suka lagunya dari Niagara dengan Api Asmara. Lagunya sudah diputar ya tadi ya. Terima kasih. Mbak Nani juga pilihkan lagunya dari Rita Effendi. Mohon maaf nih. Tadi sudah diputar ya. Dan doanya untuk sahabat Kujang. Semoga lekas sembuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ada sahabat Pak Henry yang suka lagunya dari Plus One dengan Flight Out. Lagunya sudah di putarkan, terima kasih ya. Oke, kemudian ada sahabat Yoram Rinaldo, sepertinya lagunya gak ada ya, kalau bisa diganti dari lagu yang lain, karena lagu dari judul Terbelah Jadi Dua agak tidak ada ya, bukan agak tidak ada, memang tidak ada gitu ya. Bisa diganti dengan judul yang lain. Oke, ada sahabat Joel yang suka lagu jadi dari Mariah Carey dengan We Belong Together, dan salamnya untuk semua sahabat setia K-Light dan juga untuk Bang Kujang, doanya segera sehat deui gitu ya. Artinya semoga lekas sembuh lagi. Baik, doa dari sahabat-sahabat K-Light untuk sahabat kita Kujang, tadi sudah ada perkembangan yang cukup baik ya, dibanding sebelumnya, karena saya berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan juga bisa kembali siaran ya di tengah kebersamaan kita. Baiklah sahabat K-Light, kita lanjutkan kembali dan masih bersama saya Adil Maulana menemani Anda dalam Soft Sensation.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Baru saja lagu yang datang dari Bastian Rajas dengan Only You. Juga lagu membuka interval kedua kita dengan suara Peter Cetra bersama Chaka Khan dengan Feels Like Heaven. Lagunya sudah kita nikmati bersama-sama. Sal Fitri suka lagu dari Peter Cetra dan Chaka Khan, yeah, Feels Like Heaven. Terima kasih juga. Dan juga saya ingin sapa sahabat Pak Ipul yang suka lagunya dari Bastian Rajas, ya. Yeah. Kemudian ada sahabat Fonny Widianti yang suka lagunya dari Wet Wet Wet dengan Good Night Girl. Lagunya sudah kami share untuk Anda, ya. Terima kasih. Oke, sahabat Anthony suka lagunya dari Groove Theory dengan Tell Me. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Dan doa untuk sahabat Kujang Suryalaga. Semoga lekas sembuh dan pulih kembali. Amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian ada sahabat Joel. Ya, terima kasih ya, lagunya sudah diputar. Ada sahabat Tuti Supriyanti yang selalu hadir. Ya, sambil mengerjakan tugas-tugas katanya gitu ya. Seperti biasa. Sahabat TV, ya, lagu yang dipilihkan dari Kenny Rogers dengan Lady katanya gitu. Oke, kita lanjut ya sahabat K-Light dengan lagu-lagu yang sudah dipilihkan tadi dan saya sudah bacakan. Tapi ada lagu bagus yang datang dari Groove Theory dulu dengan Tell Me. Ini dia.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, baru saja kita nikmati lagu bagus yang datang dari George Benson dengan The Benoit Freeman Project dengan Two Survivor yang disuka oleh sahabat Nila Didago. Terima kasih. Ya, dan lagu dari mohon maaf tadi. Oke, sahabat Kartika tadi ya, pilihkan Bernadia dengan Lama-Lama sudah diputar tadi ya. Oke. Baik, sahabat-sahabat Kilight yang sudah ikut bergabung bersama kami, dan selamat malam juga sahabat Wida yang suka lagunya dari George Duke dengan The Morning You and Love ya. Sudah kami siapkan untuk Anda. Baik sahabat Kilight, kita akan segera memasuki interval ke 3 atau interval terakhir 15 menit ke depan ya. Dan kita masih tunggu lagu-lagu favorit yang bisa Anda pilihkan di sini di 107,1 Kilat FM di 0812-203-1972. Ada sahabat Sugiarto juga hadir yang pilihkan lagunya dari Madonna, Don't Cry For Me Argentina. Tapi ada yang bagus dulu berikut ini, pilihan sahabat Wida. Ini dia.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana. And tone.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, masih bersama saya Adil Maulana dan masih temani Anda dengan lagu-lagu khas K-Lite FM yang dipilihkan oleh sahabat-sahabat K-Lite. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat yang sudah ikut pilihkan lagu ini, dan tentu kebersamaan kita masih tersisa waktu kurang lebih sekitar 22 menit lagi ya sahabat. Masih cukup lumayan. Oke sahabat, masih bersama saya Adil Maulana dan barangkali masih ada waktu yang bisa Anda manfaatkan ya, sisa waktu kita. Silahkan di 0812 2031 972.

Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang. Bandung, Inspiring Sound 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

107.1 KLIGHT FM Bandung, Inspiring Sound. Ya sahabat KLIGHT, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam Southern Session untuk edisi Selasa malam kita 25 Agustus 2026. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat KLIGHT yang sudah ikut beratensi dan berpartisipasi memilih lagu favoritnya. Dan terima kasih juga untuk ajakan minum kopinya sambil dengerin musik ya. Oke, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat KLIGHT yang ikut support dan mendukung malam hari ini. Dan tentunya kita selalu bersolawat dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kedatangan di bumi ini sebagai penunjuk jalan lurus bagi umatnya ya, terutama umat muslim yang tentunya dengan adanya tugas yang diberikan kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa ajaran dari Al-Qur'an yang akhirnya dipersembahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan jalan yang baik kepada umat seluruh dunia ya, bukan hanya umat muslim saja tapi seluruh alam semesta. Tentunya bukan hanya kehidupan umat muslim saja bahwa Al-Qur'an itu mengisi semuanya, karena terkait dengan banyak hal, terkandung semua perintah Allah itu dari Al-Qur'an melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa perjalanan hidup yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu luar biasa, perjalanan hidup yang tidak mudah. Beliau tetap tabah, pasrah kepada Yang Maha Kuasa, dan tentunya akhirnya apa yang kita rasakan sekarang bagi umat muslim, anugerah yang luar biasa ya. Baiklah sahabat KLIGHT, saya Adil Maulana mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan dukungan sahabat-sahabat KLIGHT. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda ya, mungkin ada lagu yang gak ada atau mungkin yang gak sempat bisa terputar lagunya. Baiklah sahabat KLIGHT, sampai jumpa di kebersamaan yang lain, dan tentunya saya Adil Maulana undur pamit, sampai jumpa di kesempatan yang lain, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, insya Allah Indra Gunadi menemani Anda di Morning Review ini. Dan tentunya sahabat K-Light, kita bersama selama hampir 3 jam ke depan dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar ekonomi dan bisnis yang bisa Anda dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id ya. Ya, tentunya juga Anda bisa ikuti dari manapun, di aplikasi Play Store maupun di internet untuk live streamingnya ya.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

pukul 18-21 di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi bisa hubungi AMA Indonesia Bandung, telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi, 0821-1549-5884. IG at AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Lite, 22 menit sudah beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Lite. Sahabat K-Lite, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya pun juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat K-Lite semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Lite, 38 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Lite. Sahabat K-Lite, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia akan menawarkan perusahaan pembangkit listrik swasta Independent Power Producer untuk terlibat dalam pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Setidaknya ada 7 PLTS yang siap untuk melalui proses tender, seperti dikutip dalam acara luncurkan program PLTS 100 Gigawatt Power, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden kemarin, Selasa 25 Agustus 2026. Bahlil menjelaskan proyek PLTS akan diberikan ke IPP apabila, atau IPP adalah Independent Power Producer, apabila mereka menawarkan dengan harga kompetitif. Namun jika sebaliknya, atau bahkan tidak ada yang berminat, Bahlil menyebut pemerintah melalui Danantara akan mengambil alih.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Menurut 7.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di pagi ini dalam Morning Review. Kini kita sudah berada di menit ke-49 lepas dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kemampuan negara menghadirkan ratusan helikopter, pesawat hingga alat berat tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan menutup celah kebocoran. Hal ini disampaikan Prabowo saat membahas penanganan bencana alam yang melanda tanah air dalam beberapa kurun waktu terakhir. Prabowo mengatakan meskipun menghadapi berbagai rintangan dan bencana alam, pemerintah mampu mengatasinya. Ia menyebut puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personel telah dikerahkan demi menangani bencana alam. Prabowo pun bangga atas kinerja seluruh petugas di lapangan. Seperti yang dikutip dalam acara luncurkan program PLTS 100 GW Power, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden kemarin Selasa 25 Agustus 2026. Sebagai Presiden yang memegang mandat dari rakyat, Prabowo memastikan terus menghimpun kekuatan negara. Kekuatan negara ini berasal dari aset hingga kekayaan bangsa yang harus dikelola dengan sejujur-jujurnya. Dan Prabowo menegaskan, tekad pemerintah dalam membersihkan praktek korupsi dilakukan secara sungguh-sungguh meskipun kerap mendapat pandangan miring dari berbagai pihak.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, satu persatu lagu-lagu K-Light dan beragam informasinya mengantar kita memasuki bagian kedua ya di Morning Review hari ini. Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Oke, sahabat K-Light, kita tengok kebijakan dari negara tetangga Singapura yang menerapkan sejumlah kebijakan baru dalam rangka mendukung kesejahteraan keluarga. Mulai dari pemberian tunjangan hampir 1 miliar per anak sampai usia 17 tahun hingga penambahan hari cuti mengurus anak. Seperti diungkapkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang mengatakan pemerintah ingin mendukung orang tua secara lebih konsisten sepanjang perjalanan membesarkan anak, alih-alih memusatkan bantuan pada masa kelahiran anak. Seperti yang dikutip dari Straits Times Selasa 25 Agustus 2026 bahwa pemerintah ingin setiap keluarga mengetahui hal ini, jika memilih untuk memiliki anak, pemerintah akan mendampingi, akan memberikan lebih banyak dukungan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dan sahabat K-Light, kebijakan baru Singapura ini menjadi salah satu upaya perubahan untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak seiring dengan tantangan akan angka kesuburan fertility rate yang telah lama dihadapi Singapura. Pemerintah melakukan pergeseran kebijakan dari pemberian insentif kelahiran di kedukungan terhadap peran sebagai orang tua. Diwujudkan melalui SG Child Support Package senilai 62 ribu Singapore dolar yang diumumkan pada pidato National Day Rally NDR pada 23 Agustus, paket tunjangan anak yang baru akan diperluas ke semua anak Singapura yang lahir pada tahun 2026 atau yang berusia 1 hingga 17 tahun pada 2026. Mencakup paket baby gift sebesar 10 ribu Singapore dolar dalam bentuk tunai dan child credits 32 ribu Singapore dolar. Lalu juga ada hibah awal Child Development Account CDA 5.000 Singapore dolar, kontribusi pendampingan dari pemerintah ke CDA hingga 5.000 Singapore dolar serta top up sebesar 10.000 Singapore dolar ke rekening Post Secondary Education Account atau PSEA anak. Lewat paket ini juga ditetapkan sebagai anak Singapura akan menerima dukungan finansial senilai hampir 70.000 Singapore dolar atau sekitar